fanyena kamdana nindiri kanure karun zindiguru wolona tilen numada fanja nya mazun dara dam darana namnatai darana tsai nya barazne tumoro manjuba da jama sallallahu alaihi wasallam ne cinyen da sai ka hundiya kuma da Allah da sai da kuran bari mawan anda kirin su

tare da DRC to ya kuma kan mita 94.6. Barkamu da saduwa da ku a wannan zango namu na dare mu hutar bawa. Zangon da muke kawo shirye-shiryen mu cikin harshen Hausa zalla daga karfe 8 har zuwa karfe 12, yayin da zamu rufe tashar mu na watsa shirye-shirye da misalin karfe 12. Sunana Musa Sarkin Fada Tarun, na tare da hojin jagorancin gabatar da shirye-shirye daga karfe 6 har zuwa lokacin da zamu rufe tashar tamu. Da fatan mai sauraro za ka kasance tare da mu domin jin irin shirye-shirye da muka tanadar maka a cikin wannan zango namu na dare mu hutar bawa. Kai tsaye bari mu je ga shirinmu na farko a wannan zango, wato taskar labarai.

0: Bangga lucu sih mamai, gimana mama nurani?
1: Hai mama, dia pun nambane.
0: Hai mama, nurani.
1: Hai mama, dia pun nambane.
0: Hai mama, nurani.
1: Wan saya jadi,
0: wan saya jadi.